Yang sa la song de ni ya ya ro ya song be tu cha mo len ki wo yang sa ja ni nyu ma xie ki wo yang jie be tu la song la la wo yang so wa tong long song long la wo yang nyu ma tong ke song pa la wo yang sha ra song jian dou ge

sama sama tu saya ke tamat je orang, tetapi ya pelik ni patang. Tapi pandang jangan itu, virus ini soal pembang ni je orang is, tapi papa tetapi na tetapi nyaba nyaba. Tapi virus itu kanggo orang kanggo tetapi la, tapi zipo cari ke ni bayar orang is. Tapi ni tu ni dah jadi pemikiran juga saja na, ya pun doa. Tapi orang cuba ni, cuba situ ya, tapi mesuk je. Ya kano samana ka suisato ya kengdi ki jiyo rwa o te tsuki nye da tenin chani ki chua ka pe ta zoba ta suman chan rwa na naza ya rwa chani te da tenin junda lilo ki naza junda pajat na lilo sidi lingraya te pe chong chenpo chan rwa ki naza ya rwa te zo da tenin dansen ja pa pami nye na ke pa te yurongpo tan jan pe chero me yurongpo ta pe jangan lagi ruah, dah, tetuk lah, dah tunggu ni apa yoris, dan dan rusak kampu tu na, rumah, tuan nyawa tu, logi pochat itu, yana siapa, nepa, yana nepa ruah, tekulan tu pikir sama lagi deh kiris, jadi nepa sah jeda, tapi anjo cukup itu, logi cewat itu, tuan nyawa kita itu, kita dah sah ni apa yoris, cepat, cahat, cepat sokiris, lada, sungsi gipur. Lungcha manda wala mchoos. Sungzi ke lupo ke song te zu si, rwa. Te zu yena, teni lungcha ke nasa na yung ki, te zu lungcha manda wala te zu la, da sa jini ya po yoris. Tan di chungcha che yoris yena, mong cha na, teni nipa chowe, ka kamba ta, ka no ke, ta mba ke nasa rwa. Te da, teni trewa ke cepa, yangzong ke suze, na chan zapa sol, te zu ke ni lungli ni ka yoris. Cepa lo genpyu, Zamona Shawanga Gayores. Tam Mumpo Zaganao, Shawanga Ninka Yoreserva. Tawa Jepata, Shiba, Jenny Saga, or the Tuganepe, Zin Zanguris.

0: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longtin Yintin Li Kungja Kangke Longtin Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Singalinja Kangkangso Terina Beda Dimbe Chijia Jada Jibe Chinyani Reza Bimbari
3: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
1: 我给主编这一段看没退擦擦我能不愿别过了就让你都你住了让人家也过了都进接到各位七年七脚把人家也别过了说言想了连清晋农村一场当时如大家来过你拜年出了现在你去年让兄弟当地书记王军政给让兄弟当地局里温里看给从头做兄弄你论团江子民过重的龙我家口语真实促进图 谢谢书记习近平的农村也感谢公的局长等老用农啊党中央跟着村的公的局长等老用农啊马些让中所来的短处的业态严重农业不是从对图论团江子民过重的龙我家口语真实促进图谢谢书记习近平的松懈感谢农的论团江子民给越冬初为没切干部的认真学吧当着论团江子民给 当当某某姐七南阳娘爸们别黑姐亚农娃的丁州突破农娃党村一瞬间感情共别老军军的白党走车接对年感情了四周的登山农林论团江子民给拉农民别学上了老用黑的中国老几等人进局里都看见跟走准的没得黑的人不起下下去没得黑个别年送农月谢谢书记习近平给农村黑感情呢 这话是不定恰西人给当生理人因肉体人因及清不定月用用几人卡当场做当家期当月里被定可能年节他居然因节对你来过等是零八当对黑一时都当能吹一点动送兄你退把机黑个把马些谢谢书记习近平的农松懈感谢的工作老用当短出黑的第三定动当没把路令该黑没帮机黑的通道派出所到店里当派机先康
3: 唐昌丢弃季节短期一夜短缺了也不黑的白中一人丢个当比大公婆用着了工地顶的东归也送一把是黄觉正给当个三队人用给学到了最后七十多的习近平的对来三遍中国七十点被写错入路节公别落着了新鲜退把七八当恰西节大下军的当恰西节过渡生女恰西节拉年等女节上母七八了七十多的中国老节等人进局内 都听见跟总统一把党没得见到人不切下下来好用的工地动起表姐李新不贵日用党对我送的一边露宿了大把的东国把党表姐李东国了谢谢书记习近平的农业改革感谢党对了三边当个表兄子居多多点点接了他一把短期一直没把党做对一人兄弟姐的生定见应对妥的谢谢书记习近平给表了等农业六千强规定制度定别 对我送着黑鬼月白当对你不大公判着了公爹东归把当某某地方人这边拍姐姐公把他穷黑土恰仓瓦当杨大把学用姐姐公的拍姐姐上一十八拉达的黑把仓归把算当偏多把姐给黑一浪家端出黑的某某姐浪学丁送当先帮姐女黑扎的动啊对了不是被当个忙错浪学土也不学的没得看个忙错姐拍姐姐准着娘学特把黑鬼 当给后用了我吃着

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: བོད ལྗོངས ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལས ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན གྱི སི བི ལང ཡི ཆི བི ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: མང ཇུ ལེན ཆིན
0: Chinna Namadu Luchung Chubu Chumu Yueda Gungkansung Chinnanji Dada Nyinggu Chubin Linchin Tiena Bujung Lungchin Ninchin Likung Kangki Lungchin Je Sibi Lan Chibi Linchin Tiri Darangka Sibi Lan Huchu Duchunu Sibi Chubu Du Sibi Chungdam Ngada Mijaji Nansi Linchin Sun Chaje Xuyue Shanla Sichin Nungde Niru
2: Sibi Chobo
3: Sibi Chobo
0: China Namado, Luchong Chobo Chomo Yoda, Deranga Sibi Chobo Hibiga Nansilin Chino, Chinsun Lusola, Taihi Tsambu Hikwebukwada, Jehijiim.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི